shida butia lipo hiyo duri vizuri butia libonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kumajo juu sasita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidoz na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misku soma nika mchile likonda.